Ana. Tunglana de Satiket Zai. Fomsi una Kwavambi. Yerana ni Sakate Boy. Au grand complet. Nela di Telpulogus. Aum Kianza Nicolet Marimanzak. Tala Tamat. Manu Kamrura Tulakantu. Boy et tout fiana natsu un autre ambiance ma fana panakanto na sena manuka darkia omki panakanto mengal musique traditionnelle amne la la tsufana farar ni fite de na kabosi encore des zones programme nao sakati boy omki et tout fiana natsu un koledzi mari manzaka tala tamat yera di tel pulo gut manum kamrura tula kantu panita nan fton kotlit si zuknosa vidkiran fitori voriar vip rua lariar Pierre Mias, aí no Mazeri.